0: Monaren kagenya tiatu mayana ibuitare endungure tol nyangusi
1: leli namunyak nor kisaruni
0: nudu emayana taino enda oltaulino
2: abairangai arabamo
3: mayan fm osinkolio lesa tiatu mayan fm.

0: Engai urakaya
1: Allah joya baba Engai lagi nyanyu
0: ke Engai lagi nyanyu ke Yes
1: Allah joya baba
0: Engai lagi nyanyu ke Ye Wukigilesaya Engai lagi nyanyu ke Yes
1: Allah joya baba
0: Engai lalelo shogai lolo chego

0: kitio yuto ikireta
1: enchangolo enchangolo
0: lelor kurodo lino
1: enchangolo emesandi tumurere
0: nikitu minduwa doli chomati niki utaro nikiretoro
2: nikiretoro
1: enchangolo
3: eremayan Mayan FM, eni ningito yogo ngoswani,
4: olo yankalani,
3: narosura,
4: masurura,
3: osarai,
4: itnabo obo inti nabisha na kiti olende,
3: enosaen,
4: keshwe,
5: Mayan FM.
4: Kiti isi olo ingange, saitikita mongwa ntongolo nginabisha na,
3: itu msiyote center one,
4: melelo,
3: isinya,
4: oltinka,
3: mashuru,
4: magadi,
3: Mayan FM, kibore enkiwanta,
4: tumbelian,
3: ereteti,
4: kabune,
3: sikawa,
4: kilutori,
3: irmeshu kila kule,
4: eni ningito Mayan FM.
3: Note nchipai, wengkwi nye sabuti ato Mayan FM.
4: Nkoroki olo mwono osingolitini sidanle kishoroltao.
3: Inti ringayu utiadu ngiri sheni nambari na bo, Mayan FM. Ignabo obo intima abishana ewangan olo show
6: Oseba katoko linya wangan olo show Niso lakiti hatu yang kakenyama yen poki olonge Jumatatu Merabake Jumasara monari Merosho so mwana ntada kanyibudhali ntia mwaswithiru mbrali Ngabali ya mekoti Emmanuel Olekisemi
7: Tendebono nupike ileleo na show saita kweni
6: Yes mbani kikra igwa naritha nkakenyano olonge duotara Kikra igalo likuta nkara kienkiru show mbenia
7: Yes
6: Anata nkara kwa siligi ligi peke Omba anagrasa ki yoton kiasin Ameriki kiore tanakata Neto ore siyasa ni kumona kegre inyangweri kule. Neke grae agelo. Mpesa ye grae tumia. Pamarara yuk ine kete janga. Eke grae galari kutan kare kinkiru shuwa mbende nye. Anata nkare kinkiasin.
7: Enka kenyama hii ya NFM.
8: Mese kwenye lang.
7: Wee.
8: Dobo oling.
7: Ipo oling.
8: Enja mati ya.
6: Wee.
8: Dobo oling.
6: Ipo oling.
8: Paul nangama lai mwemura na jine kishwe.
7: Ye Paul nangama.
8: Tawa kora mu atu ni mumejada la.
7: Eh.
8: Kora nasiba na kora dango papa neta dei uango pa nyala.
7: Mhm.
8: Amanya dar nyala la kanisa na mora dele giro rei peso la tene pinya ngoni ara ti jo yuto ki.
7: Mhm.
8: Ego mono ki ni odo ye sia ta ni gigin cho ayo no kura no peso.
7: Eh.
8: Yo no kora da da da na isu ida da na ti na ko.
7: Eh.
8: Neta ana ana ensi ya muje neji.
7: Mhm.
8: Neta ana riza ata kembene dole.
7: Mhm.
8: Adiro rariko na naya ni miata na mbestai.
7: Mhm.
8: Na igole kijaloni.
7: Mhm.
8: Ya Musa ke duitu ngiri kutunga lagi jalo na mu.
7: Mhm.
8: Eko mbogo na ruku mbogo rubi. Sao na nara shatan na tamu tu kuna rubi ni eta mor bi rubi ni efesho.
7: Yes.
8: Boko ara shol tunga ni betu mutente.
7: Mhm.
8: Tamado de jol tunga ni na nangke to mon ati ngura go lori go je Kurang baik faulu nazi forum itu gitu ki. Kata ki, kalau kita nak ni kini, ini nolong loh tunggan ni.
7: Yes.
8: Apa jono tunggan nak kamu, jono lalu asalnya
7: kurang.
8: Begini tu kasu jerovia, muka jerovia na negro lari kuni.
7: Yes.
8: Kura jerovia na kincar gol tunggan ni, eh tak interestnya, mungkin loh kaju. Kura luar kanau lain yang mu. Niat tadi ni nya Saudi, anak wanita ini nuna jauh ni le tunggan ni. Kurang baik forum itu juga kamu. Ya tu nanti tambah nado gitu. Hei, nanti nama isoronya orang ni rupiah ni nyana, lepas kejeng lori kat esok tu ni rupiah ni nyana. Aku rasa sabuk ada yang dah ada. Muka orang lari ke negara, muka orang patut orang macam ni, ni angkik benda dengannya wujud kiwe wujud. Negeri orang tak lepas ni le baru jenah nato mononi. Kena ngotonya, kena itu wujudnya na. Ada saya lori ni, kamu ada nak kita nuar lagi ayer lagi na najib mikori. Ada ni jenah. Kungana kujua hiya kutia muimbi Nijia zaori kisho Sala kara kentu sayata lolo kungano
7: Yes
8: Nito lolo shu Ala fiyo kira maasai Ama di saizi ninyo ta jago pia naro kamu Tanyo dewe me tivi jizi na kungana kwa hito re Kutia population naketu wampa chai naata Zengkulo naata apawa Na yako Pana kumato rite Pana juna na nake parla ngosho kamu Ngulu di ima Nakira isho runa Eki asisha mkora rekwa taponga investa hi Kule kina unu duwani ya wata investa hiya
6: Shulen,
8: Shulen.
6: Ini juga kemerata. Biografi keluar orang ni besho.
7: Yes.
6: Kemerata aku rasa siuk. Eh, kau orang orang naik orang tuai kenyé. Nih minyak unu yuk. Paling orang agresif orang mera mera kura. Kian tuan tarak agresif kau galar kau kan naat dia. Sen kau orang dah. Aning kiro shulen beni kenyé.
7: Enka kenyé mai NFM.
6: Mai NFM hello. Kian tuan negeri radio.
9: Kalian kakak nyamayin?
10: Nyamayin?
9: Wih
10: Itu boleh ngeneng kakaknya?
9: Iya boleh ngeneng kakaknya
2: Karibu.
6: Anna larikok anengiro shembenne oltungani kingorita
7: enka kenyama ya FM
2: ora yenu
7: oi
2: ele
7: ipole
2: ora mpinga masi
6: atangamwa kabisa
2: yamene ene mmelfuri
7: iye musiambole yen
2: yaya ni mwele ngala eh ndiye ngibama
7: eh
2: Mwana wa Yesu ndiye na yeye ni yeye. Mhm. Ni agaje kwa yeye bwana. Mhm. Kaaje?
7: Eh.
2: Ore ala na shayo ala ndio.
7: Mhm.
2: Na mimi ni yeye na mimi ni bwana la jini jara, mjaji sulala, ni sulala na ardhi.
7: Mhm.
2: Mimi ni yeye na ndio ndio maji. Eh, yeye ndio ndio ndio ndio bara wa sagra ala ndio ni bara wa leo. Mhm.
6: Ile jara duo kisho la mugi yola jara la hiyara lukana kiliki yara tiyatu wa yoke loreden kake uwe meta ele rembe ni ngore medwe yola riko niyo lenta na gara nkiasina sakiyo mesia yorba de bara mesia yesukul mesipitali me abasa rezon kera kake entoki ninchoro kelepo
10: mm-hmm.
6: nkai kwa la doto ngani kemejo yu nkai kandii memejo yu
10: mm-hmm.
6: amarata yuok kembe no lariko nikimwereza ananki yasin
7: nkake nyama ayyan FM
11: alo majen FM
7: ninyana
11: olea
7: ho oh.
11: Enda suba
7: imbo oling
9: alo
6: Inoloka ke yok ni nyama byongo. Pole sana. Mm.
9: Enta ke nyama ya nafam.
12: Nyama sia.
9: Woi.
12: Sobo la nanga yana.
9: Ibo la nanga ganya.
12: Da gane.
7: Woi.
12: Sobo la.
7: Ibo ling.
12: Kini ra ganda ngwe re si ne rengre he ne ngwe ti ya la ngola ba.
7: Eh, ye kasha dura ra.
12: Ai ke te dura ra ri.
7: Karibu.
12: Enda nanga yana henga tena dada msoye ndaga ya haro dine nkijana atina nore ya nasido na jina adogi nyangunu nkura yoshi jirado na nuki keteto armasa ora ndaga sita buna kanyama lindeyo na iye nasia inikijo yoga armasa na nasia yago nkajibi a na kunga ni le na ra la ya de ra ya na lang ka jang ra ra do mo do na mo la ri bon na la ba li ya de na se sin ta na ra mo do si ma ke da pa sen de sabo alanga na se yo gura mu de ni lo de ye na ro na nya mo de ka ni ra mu ke je ga ra ra mo sa yi si ya sa ga ke para mu ra ya ga ra lo ga na ba mo ra ni na ga ra lo ga na ba de la ga na mo gura de ra ra ti ru si de ga na kaga arona na sia yonga je ni tana grande da da maldo na ye ta fa ten de sabo lo so lo armasa amo kutel ro nana na la de sa enje ngore da so da amale le ro na ira na aldo na ra ida ro de enje ngore de sa ya mora paul ro nana dia paul aba do sabo ah bara gente beta de re je gere la ro nana
7: yes
12: mi ro gente ara lo da je ge ke ke sharo mpe sai
7: ah
12: mero le jana na je
7: ashole wale so yentet
6: uduato ormasa ken uateno kishukunye ngura rekeliku watengoto ya Facebook lojengoto ya SMS onena simbinyi eke grada galdwana kana ingiroishe mbende medeke mertakura anaila riko osa kiyuki segiti yenge mocha aliki mbana ingwe nkampuni ya Highcam tenka kenyana olonge durara keji Highcam nyama ni mbuli ya nani yola ajo ramati iswa minono kinkishu ndarela shorkuo peido lajo itu dupore isia ya ramadhari nopo keni njere itu mhaike mnyamate aggravates pork na barani kataneke na iyo losi ajo kitu ropil nito sidan beauty show awesome kita guli sese ni mata kerare mwyer nito sisilinya boost immunity nita siya kusure la shona ilo lajo itigilua pehentar mungu tonkolo nga nabu nake siuki abulu ni yako na nitu imefaida anolongani ramadhita iswa menyanak taba iki aggravates pork na barani kataneke ngurua na bolina jene Highcam nyama ingwe nkampuni Highcam na mera nchere ekipike nishia tesia yi era madharino
13: mesi ira gara iboyega kanyosa di iwatch
14: iboyega doina nana K24 plus
13: kanyuina
14: ni ringa yu maro ligi kaisho hook up legit kienga sago gara movies
15: your choice
14: series
15: they're rewriting the world order
14: sports
16: mochi
14: Nemena nage, kera si reality shows, animations ongera, ejinera mbaga live channels.
13: Naseba doi, nagainye laki.
14: Ai, miure, amumiginda lagu ni airogi, atakumi.
13: Mongo, yu nijue pesha ke?
14: Ai, nemena nudoi na aligi, melag ninye hata. Jaga mgayu, downloada K24 Plus, sai sai, nindobira enkolo minu.
17: It's now time to enjoy Hookup Legit ya entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legit ya entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free.
6: I guess sababu kato kule kaji Pang TV na itum K24 tena boka mbe metia tu Pang TV njere wote zana tanga kenyano longi duota tani yuni tum Hookup Legit Entertainment na yetu mwiki anotoka tu kula njere ure na Pang TV na niyutume K24 tenebo kameme wala kita tapepe decode no on na show digital TV nito mwiki ashomo menu ashu settings nijo installation e channels araki channel search tepeka auto search araki no auto scan ashu auto tuning nia nyume itaiki ngibini nipo keno kuna television ni mwiki nito mwiki save na duo channels na jini wiki nitum K24 tenebo okameme TV.
16: Osinkolio Lesa Teatro Mayan FM.

0: Rabaye sare yang kakenya iselega joro na gera kakenya na mayana kali boga ma sholo monte ro tapu tapu na sai na kajolo mon injere e gra isha gano na gen kidinga te sino lo para para ni oi keno ki o jing na ke e le duka sabo ke le na irobi re an kara gena te chiro ya jo kere le kana ke buya ta e soto o ro na ka a o lo digi digi na le manda ma no e gra na ka damo e ro na na bo shomo na ka ngoro e lo shona le kenya angoro se pare tonga ni Negresi apa itu manyo Ricky Omani na Alicia serta mana Jo udah naik nolong naji sabah sabah deh naik bengno sih agen dari kenalan abisnya na terlalu panas dari abisnya na ini nabi aji sabah sabah na itu juga kenapa terlalu lelang kali sunah bo ibn Audo untuk mana Audo ilalui nabi untuk mana ini wale orlu soite na pula naik orang nak ada motor nak kosong mana bangun orlu suka tu kol gelai pula ni serikari pira manyo Ricky Omani kumal Alicia sabir mana kelakun noto orto illo mana aku hekila na le demokrasi yang baik na naik yang nak serikali sana berapa berapa ni yang lembut orang orang polisi asu eri koror polisi tenang sabuk orang orang injere iru nak buang ngamu na eri keleko injere kipun nak kata ina soto asu ilo digi digi leman demano tenang sabuk orang orang be tenang bungkul ya kaunti na ibu ngalih nang yang orang orang kaunti kaya do kaunti Kiambu tenang karaki ilo digi digi leman demano celo shona le Kenya. Tunaga gira ilolego teka undi na yang kari nono kau tene mena ilabono imaka dera loleko ni loleko ma le DCP dega dega shagwa joke gira ya uka undi ya nolago ya oro onkaji yike neme tasema nyora ya ori bali oru bunkei gabule le tongo yo ori yanke sholo lega le gafana joke puna alo vina kaundi agelisho mengole ta ya no onkaji yike tine bosi mba na genki ba igila na kitina lishata ole tonga ya joke buona kaita shirine bora isuli ya mluto ya roro kwenye na kitina lishata ole tonga ya ilo aishwa itu kuja na ilo wapini na kaundi pegelo telikore pegelo ninyi telikore na kaundi roro rika na kile gafana ilima joke na kosliga joke buona kaita bayra mwale na dede itariwa ere joro minisa yura shikara mwale aparana bana ke utali tene bosi yang kisoma tonka ulile kaunti ya noroko Robert Simoto njere meyankata ke na ngwisi tolosho le Tanzania yankare enapare tenkata ke mbana ke ramarade na ke oramarade lo ngwisi le Masai Mara ya bona kula mwana kirangana nishata ishe no ingati olango to tolosho le Tanzania ingwa nakala le Serengeti bono nake losho na le Kenya wala le longwesi le Masai Mara ili muna jo gara gara marare robirari na kiara ili sharkumu kwa lingye na doboreki inara marare ule sa unina kachukunya kachukunya kwa lomona ule kuleku moko tene sitano mashinyani tene waji na kachukunya kajino no Steven wale saringe.
1: It's now time to enjoy Hookup Legitia Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legitia Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free!
2: Maya, ingresheni na ritotolo shulema. Etashoma lenyora samburu. Oichamus lambaringo.
3: Lambaringo.
2: Esula telekipia. Nyora kajado nete jenga yenaro
4: eremaya
2: ashamu ye oita bega yokine maila patenebo
4: maya yan fm

0: Kabisa kabisa nijeri mbari kuna saa yeshedo eleng tengaraki laranya ndoyi umwa uloshule Tanzania.
1: Yes.
0: Kejidoi Filipo Masai, tinevoda ilidia Elkana.
1: Kabisa.
0: Kure yeneja olainingoni manjagadu ya tumosirata, nara na Kenya. Obo uriko yule nolong.
1: Yes.
0: Kwa majeru shite taromati negweji.
1: Mm-hmm.
0: Nasi marashwe ikindagoli ye.
1: Kabisa.
0: Nasi mapeli ya ajwa kanyagira shumara ajo.
1: Yes.
0: Kwa jambuko nunga dara shato mono ile.
1: Mm-hmm.
0: Osara lenye ule kuni.
1: Mm-hmm.
0: Mesu basi ilo osirata nijake. Najun deleki si eno olai choriani na agrasi yeki ingito berat inonok deleki si eno

0: Mayan FM.
1: Iti atua enkigwana oramati.
0: Ere Mayan.
1: Kiderita neke magemba na ibirta yo kiro losho.
0: Ibuitare o lashe lengiteng. Simel ole sendero.
2: Kabu sana jenuh barang orang saya dah kira kabur kalau ini mungkin ada cerita sa tanur tu ni malah kan ni orang tomor naib sih na. Orang jenuh jenuh gua na, mereka dah lama ikhlas sekolah.
3: Yes.
2: Nada orang mula tengok sekolah na buang gayuk.
3: Aki, hei imbio.
2: Naya orang ramai lagi ngejuk. Jadi sebelum ngejuk.
3: Yes.
2: Sawa sawa. Naya orang dua orang mula ego nyo,
3: miskin,
2: miji orang kerana nyo. Nelulusi, nelulangan ngejuk. Tapi dalam nangka jodoh ada anang sih dua aku. Malah aja aja nara saya malih.
3: Ya
2: dumu mali
3: muni.
2: Ya aku kayu na grar onyo.
3: Umali muni.
2: Oru mali muni. Ne bun kayu di alo school.
3: Ne bun
2: mali muni kyan karlo. Ne bun mali muni. Pa
3: Eni.
2: Ya rai.
3: Jai.
2: Nya gra ku ra nya ku malum yo ro onyo.
3: Onka. Wanafunzi ata.
2: Ah ra ro soiro anang. Tindo ya gera manan darasani. Ne na gera mujira wana jonga yo. Quick. Gera mujira yo.
3: Gera mujira
2: yo ni ne ugra gura.
3: Eh?
2: Eh? Orang yang sekolah rasa baik tu, orang lain orang nak, orang nak buat sekolah, dah sama buat sekolah yang kemar, ngkara. Dia ada kabis
3: ah. Arah.
2: Kita zaman lama, kalau zaman lama ni mana itu rara di sini.
3: Yes.
2: Ni dongin ni je.
3: Kalau baik tu sendiri, dah mahu orang lain prevent.
2: Dah mungkin, dah mungkin terlalu sayur. Dah orang rari, tiada. Weh. Sejuk itu sah,
3: itu aku aje.
2: Aiyah, baru ngai dana. Mbak nak rawu.
3: Yes.
2: Bunda kerja ke dong. Nyaur malam ni orang nyo.
3: Angkara.
2: Nai dong orang suruh abisa. Hei, mak rawu orang agak jo. Negeri mak rawu malam pilih. Kul, egera balik mak jo orang si naji orang kaju tepukun orang suku. Negeri asapuku.
3: Sapuku.
2: Alang ini nyo.
3: Orang selingkit.
2: Orang selingkit.
3: Yes.
2: Orang drop out. Negeri anu kaju rawu.
3: Tesu.
2: Orang jaga bayi kerja panaji lean. Nanti tu. Bayar bayi bapa dengan ni juga perlu jaga. Jauhkan juga pasal bapa nak kerja siang nak ada mungkin aja.
3: Merupakan guru
2: sekolah. Jaga macam aja ho. Si baruani. Kita boleh jadi meri show.
3: Yes.
2: Untuk dua ki. Ba na jadi nana.
3: Yes.
2: Hamba yang kayu ni. Orang nak yang dulu lagi.
3: Yes.
2: Naga asnar tu. Tu nak nak tu je boleh. Nampak jangan sebab udah boleh.
3: Drop out.
2: Rasa sebab udah boleh. Nampak ada lulusan dari.
3: Yes.
2: Kalau bangkai sabab nak boleh, alam.

0: like App Store ni download filamu keji hook up legitia entertainment wadeng sababu wakini burudani yote
1: yes
0: yitu ntiatua na
1: uji.
0: App wala ini nguni haa lele diyo tukane ji yele ole watoni kere juu mpesa
1: yes
0: yele ole okay. Watoni
1: kabisa
0: anye mwisho ngaik joo sina do naduwe kina graju kina duni kidude ine
1: nanyayo
0: nanyayo haya daru haya pole pole moja bele tatu funga fungua pongesi yele wale watone ita mshindi
1: kabisa
0: le shilingi ngapi
1: elfu
0: kumi tabi lakini shilingi elfu
1: kumi
0: the box
1: yes
0: yes
1: kabisa
0: yele wale watone
1: yes
0: ninyo warobu jani shilingi ngapi
1: elfu kumi
0: ironyake star 577 hash nanyo alajala nyo ni bagata nyo
1: wale sulani
0: yes maya kakirubada mune yungo rukio lomane saa saba peku shukunye nake apo do kweya kulewa wa shindi
1: yes
0: hibu nake alikulai ni mwani
1: kabisa
0: peku shukunye melamari
2: Inkorokyo Lomon te Mayen FM

0: Lorubiani kumoga ambaka nkalusuni ibuni tolde kayake kaji gununu wore soko fasta na engibura nige njorubiani teleleki ronyaki star 577 hash nige luboxo boti atwele wore telelo boxi na yata zawadini na abasha tete marata peya kwa laisulani kelele koling ronya star 577 hash nede maini laisulia mpesa isidan tere shara doropo ling
1: Hai, nengok biar aku lelaku sumat. Awak rasa belum dua berhasil sahun ni? Nampol yang no sambil.
2: Inilah hasil ramai.
3: Ya, kerap biar syarat ia boleh. Kau senya.
1: Maya.
4: Kerja yang lawan masa hilang aja. Orang rogan naji urbishi nendo ya mana.
3: Nih borang rumengkul lah. Nih nyamuk roh penjong bishwa.
2: Tinggi dan rumah kiri. West Sabuga.
5: Naya jadi selalu kiri. Orang dia dah nih sumat. Naya kiri bunuh dua rumah.
6: Ropo Lomon ke Mayen FM.

0: chungulia.
1: Sige.
0: Aure pe pe pegi ngor ninya ko ltungani ikonji. Nila na bana idi. Eki ngora kitari aga ikonji. So ora pe pegi bauni. Nadol entasat apa nagira nye abua kuling. Ajo, hey, entape jo, nakena nyorele. Enkema ke esurokiti ake lenkema.
1: Pepe jo reake.
0: Pe nakata ke shunye le meitai. Entape jo yake duo. Neri apa orpasta yori neweji. La kaya uwa ninye, amwe ibonga gelele gawariye, ngwele no samit. Neri yo mege nyike. Kure bege nyike radu enkiriwe inishu. Kwa rake pelo runye le pasta yingor. Nelo ninye nkiri hotel inarini. Nela aki shai. Nela aki shai.
1: Shie.
0: Enchapati. Nejo gini, ach, menyabia enchapati.
1: Shai musho.
0: Nje wakduwe na shai, ndo duwe mawurumia na ane ndia kankanyerino. Mezo gana shai. Ye. Kage jia enchapati. Nje wakana shai.
1: Nelo.
0: Neok. Nelo ninyo la o shai. Kure gira ajo kai goni. Ya uwa kita ila ranena. Ya uwa kenge jua mashini. Yole mashini yono ina dungano.
1: Asapa na ina.
0: Noshie siyadi.
1: Iye.
0: Heki piki yake melio ni nyana iti. Ya uwa kine ana. Pesho nezu rumuro lewa. Unu ye ragi edine. Paka dole ana rasa na grawanya abuwa kulenga jo. Ento nakera rana iti nyele mirai.
1: Pepe jori yake.
0: Yes. Nejoki niko njaga inyor pasai ngoro ngoro sho. Lele duo le lobungira duo enkiberiti ena duo ilata na agua kitu yes. Efejiki ole nilutuwa kenyo orpasta ya kiri ya eru nyiro tu nyangamale garu ngani kegua ake nechukio la duo le alora nena silaha yao yao nyangama kwa ake pebong neake moj ena duo rasa na ilepe lepeta neake nechuki ngo rabe joj
1: lele
0: mindo hiri ya buwa ya me Meri ngai garera kolor ngana ligra jo yentabe. Ngo.
1: Ngora na jai.
0: Ngo nuai. Ai, shenu hin. Nego kera ilungana li jo ye bebe. Yusa ye ne be jengera ino.
1: Nego kera li jo ye bebe kale mi beji.
0: Nego kera ilungana li suisha ya jo gi.
1: Ya la ilungana no lo kai lo bejo.
0: Ya ilungana ye li ye ni linjo merase ngogi ga miasi. Ye. Ore kipo yuo kaisik era ringere sukul nem sinyi na rasa sia dil dungana
1: shup hey ngo hey ndabe wala ndabe jake dua
0: mala ne hawa ke la pasta ya kire ne jogi ngo nuai
1: tabe joi
0: tasa dina ningira joi ko lorunga na
1: jisa pepe jori ngo
0: ngo aya
1: shindwe yani oya bona na ko
0: Ijo
1: ndaje.
0: Ndaje ndaje simige se sunni.
1: Adwa simige se sunni.
0: Oya ndaje simige se sunni. Ndalo simige rumuni.
1: Ho. Yola jo. Ore ngok ni gasata 90%.
0: Na na gra ese sagiyo.
1: Na na gra ese sagiyo ko sankitu agan. Ana gru mito.
0: Yes.
1: Ria long. Ola gale kije mararo kitampo. Ebere lele ende menye de siadi.
0: Yes.
1: Na lori kan nare. Are bunga are ivo.
0: Ngoja, are bunga
1: lori kan nare are.
0: Oh eh.
1: Lo chamara do vile na kanisa.
0: Lo shiage la kawaida. Tu.
1: Yes. Eronda lele ende menye.
0: Yes.
1: Wore da doko ya. Ni ronda yoko la gaile. Ga gele la gaile lo jol dirisha.
0: Yes.
1: Ne jelele. Ne grela la itulia.
0: Yes, ele do liboitata.
1: Neyo anare kare ne bolo dirisha nani siadi. Ne rumol dirisha ne kare lele dirisha kino dirisha. Ne rumol dirisha ronkufu ne oshino le nyo.
0: Yes.
1: Elele la rashare. Miki yo loro da yo. Kaya ke doalda boki toki. Nire jo elele lokonya. Ka. Oshake.
0: Kol.
1: Na agro la duwe lele amu. Nire shake ne dirisha mugroda.
0: Yes.
1: Kol. Yeno ira awo idwe seda. Miro shompa anta yanko tipapit. Ta lokonya la roi.
0: Oloye dirisho kwe tole.
1: E. Ah sinama yero doale ne jama yero.
0: Esiangiki.
1: Edo yole urukwe njibe anu. Niki nikuwa na jogi. Pona unaniguanga. Misi ya kuanga. Kwa nina nalia dirisha? Shish. Neja le alda.
0: Egi wash ni yuni ndogi adoguwa na kule.
1: Nero ndena gara ke melo wanyamu yola jori be wash ni lengithi miyo na ike lo slow motion.
0: Yes.
1: eating.
0: Eton egira aipiripirori adoyo.
1: Yes. Nejo kale adalda. She. Ego wenye ndo yeja ini kibwake. Imbonu naji nini wadirisha.
0: Yegu oleng. Kanyo di bolu ye. Kanyo nikira ya bolu.
1: Ninyototo le. Ego na kedenga na angari of course. Mintashe duo story
0: yes.
1: Amon. Na maruna. Hajo gira nwelele ya bro. Poli.
0: Tapala.
1: Kare nyongor. Mara wal do yelo mungu mo kanya ngor sedi ngor na selengi
0: yes
1: aga ningi daga jiro na giro fi baya ajo rena rele na gara yele lef baya jo nya balele lam ju gijenu do nyele lam ju du ga bor
0: yes
1: ngol ngana do lor ko nyu eleng re mi yoro nol ngana ajo gor morgo
0: ndabo
1: abodo wepo wepo le ndu giango pole pole tu pole tulia as na ning do le or ga kin tulia
0: yes
1: kara bala na giro Ile wengine kwa ndele yaro, nera na kera yaro ili, na gari yaro, wana na rukani atafanya nini? Tujua sisi.
0: Juu na wewe ni mwanaume na dani.
1: Ane ngori tela kwa jiji reshadi, sindiyo, sindiyo, najo shesh, sinje, maria lele, sahi ngori dwe lele kari, jo kaira nyele lele, wengine rada na manai, ahuwo ye, asi nde gari kera yaro akurutu kusol dongani, na yuko kichwa yako kubwa. Imejaa gari mpaka Everto radio ngara hivi
0: unajaza
1: giza kwa gari Karejele lajo Karejele lajo mwenye naiboga joki Ole sorry
0: Soron
1: Kire yo yo sorry kwa niaba na gari Miki yo lura mba na gari subwa na gari Boenya nak
0: Kage
1: pole
0: Kage pole
1: Ole nti ya ndi ya mu Najwa ki chuchu ya sawe Pole pole ndugu yangu Arjo sawa mero lenga mele Karo nintiru yankara hito kaja Adumule lomu nunuk na ajira lalaraba
0: Nijiro kikonji nikinyaga ya edagi
1: Kijiwoji raya graya kaja
0: Yes
1: Rajo gale
0: Rayo bungi
1: Rayo bungi rayo gale Pole yewe sawo ye maneno Pole amgiro shubda yengarete yari Nimeshuko ina orina Redebe nagito shoki Alokonya radu ntubuji Luya shorta doga ya
0: Yes
1: Yudu ahri yadini Kake Pole ye
0: Ndiya
1: Asi Nekire nkara yiroro Nekire yiroro Asi orina dogdone Baduo na nuwele Nah, kita orang-orang kerja, agri tiri-tiri ganu, lelai agri orang ye. Omi terus nyolai juga agra buy oleng na pertu.
0: Yes.
1: Kau ni sedio. Atu orang cewa jingga. Kama orang raga stare, anda nunua agri aku. Sheesh. Itu orang angkari rumah jenisun.
0: Yes.
1: Itu orang kelam tu ni ni nganasi ay.
0: Yes. Itu dua
1: agra. Merana tera.
0: Kaya raya kira
1: murta kalau orang orang itu juga ikut, amara dia nang nanya malai. Asi, ikut je orang entah illah, mana ngaji silik.
0: Negeri apa kalau dua juga?
1: Negeri itu agak kurtu oleh pi, yang kira ia kira kurtu oleh kabisa. Negeri apa? Negeri lelenya irugogi kumpul oleh lelenya le. Asi, ni rumrum dua yang kira lelenya, ni rumrum dua ke. Bagai nak lagi lelel dulu betul atau mana?
0: Nejo dum
1: pagi jod dum nara jod asal nomor nunggu nawa le isyadi najo isida elar balam bagai baru dua lejil lengkisuk wale oye zorno le dua orang domononi
0: isida nama role wale
1: ayah raga jual le oye zorno nasi nunggu najin le jine jolog rara nyo
0: domononi
1: oye gula mindu monad ni mindu orang ni mindu engkau tu kaget dua ni dapat dapin lu kunci ring nai isyai me alas abe woshui Pakai jalan, dum, orang aja mai, loe kerungan nak dua merdo, dorong aje,
0: yes,
1: menini lagi hoji,
0: giri nyuntu,
1: mabaya ngi orang nini hoji, mabaya nana orang nini nama nai, orang lelo risadi, orang lelo dua kau donji jurong kai,
0: yes,
1: merdo, eh orang aja ke jamin,
0: yes,
1: aja ke dum, aja dum, nebong aku lale, ni jadi dua lori kami dia kebaya, nama ni kau lale kebaya. Nore kebaya dah lakukan ye, bukan ni ni.